kunyora kwemazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina kiri yakwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wemazuva ano nendiwe kwashaka uyu asina chaenda chopakiriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo richadzi mukoma zvinokurambi